0: selambe kutuminga selanda ko mitigabe yayo selama urakinde ke nini sela kokela kinanganda ko hela selama kana kebe nini sela kana keno dilama be kuli selanu daro kolonga besumanga elekena le kwa kudambe
1: woo